Mantiusnak suek unsalekung kabal. Nakatyoni nak sorus kanapangkil chapil kaus nalep uchtukup lakiklet on salekung kabal. Estéreo Gerardi 107.9 Juan Salejun Cabal.